0: bonzebwa humuze bitekerezo byawe huliriza Spice FM.
1: Mosiah.